Yoga anyong dokole ni semi putanya walpre PIW ka pendopian majeri walpre radio mana baju kole lah.